0: program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi. Maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus perlu komunikasikan ke para customer kami, ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. RRI ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust, ya.
0: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
2: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang. Karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, ininya pemikirannya bagus.
0: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit banyak.
5: Pak, bisa disampaikan, Pak, hari ini cukup lama nih, Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposi bayi berat lahirnya yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi, mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
14: Kita kan orang tuanya, pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan, nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan, setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
15: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya, ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
13: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
3: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan.

0: digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
1: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
0: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
2: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
0: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
3: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Atau ya. Yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Ya. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
0: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Ia menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
3: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
4: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
5: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya. Karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya itu tinggi dan akhirnya program itu

0: digerakkan berdasarkan memang kebutuhan, kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
1: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program Makan Bergizi Gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
2: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Juli? Beberapa di antaranya adalah 17 Juli 1976, Timur Timur secara resmi bergabung dengan Indonesia sekaligus menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Timur Timur bergabung dengan Indonesia setelah dijajah Portugal selama 450 tahun. Namun, pada tahun 1999, Timur Timur memisahkan diri dan memilih menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Kemudian, 17 Juli 2006, gempa bumi terjadi di Pulau Jawa. Gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang perairan selatan Pulau Jawa, Indonesia. Akibatnya, tsunami setinggi 2 meter menghantam desa-desa di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta bagian selatan. Sebanyak 659 jiwa melayang dalam bencana alam tersebut. Selanjutnya, 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional. Setiap tahunnya, pada tanggal 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional atau World Day for International Justice. Penetapan tanggal 17 Juli sebagai Hari Keadilan Internasional berangkat dari diadopsinya Statuta Roma oleh komunitas internasional pada tanggal yang sama. Statuta Roma merupakan salah satu perjanjian internasional yang paling penting dalam sejarah peradaban manusia. Pada tanggal 17 Juli 1988, perwakilan dari 148 negara menghadiri pertemuan diplomatik di Roma, Italia untuk membahas tentang masalah internasional yang sangat mendesak, yaitu kejahatan internasional. Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Statuta Roma.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
5: Suara Madiun, Kementerian Haji dan Umroh berencana meningkatkan kompetensi petugas hingga memperbaiki tata kelola logistik untuk musim haji tahun-tahun mendatang. Dikutip dari media Kompas, langkah ini merupakan bagian dari transformasi penyelenggaraan haji yang tengah dijalankan Kementerian Haji untuk menghadirkan layanan yang semakin humanis, profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan jamaah. Selain itu, Kementerian Haji akan melakukan penguatan pembinaan manasik yang lebih terintegrasi, menyempurnakan layanan pada fase armusna serta memperkuat pelayanan bagi jamaah berkebutuhan khusus termasuk pelayanan safari wukuf dan badal haji. Tujuannya agar pelayanan lebih efektif, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan jamaah.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
3: Hey, Pitoki. Mana artis?
0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

0: Marai kaget aku lele.
1: Niki lho mbah, nembe jajal knalpot brong.
0: Knalpot brong?
2: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya juga tambah semangat ya, karena ini udah hari Jumat. Biasanya kalau hari Jumat itu di pikiran kita udah mulai weekend, udah mulai libur gitu ya, sahabat Suara Madiun semuanya ya. Apa kabar nih? Pokoknya harus tetap happy, bahagia selalu ya, ditemani bareng Amanda dan juga
1: saya Ki Gede Sri, kembali menemani Anda sahabat Suara Madiun. Halo Madiun.
0: Di program Halo Madiun. Baiknya hari ini luar biasa ya pastinya ya. Dan hari ini harus bangun pagi ya, meskipun semalam itu kayaknya juga udah meriah banget ya. Banyak juga kemarin yang nonton, kalau kita nonton di live streamingnya YouTube Pemkot Madiun. Semuanya itu pokoknya memadati area halaman depan Balai Kota Madiun sampai di pedestrian PSC ya. Jalan Pahlawan banget. Keren banget itu ya. Dan barusan tadi malam juga kita melihat ternyata juga banyak juga yang punya bakat di area catwalk tersebut gitu ya. Jadi yang biasanya itu cuma bekerja biasa, bekerja biasa gitu kan, ngurus surat-surat atau apapun itu, lobbying dengan klien dan lain sebagainya. Malam hari tadi itu tampil memukau dengan busana yang sangat anggun, megah, mewah banget
1: dan
0: gitu
1: itu,
0: ya.
1: Yang bikin memang
0: desainer
1: Madiun
0: lokal Kota Madiun.
1: Terus,
0: wow.
1: Pembatiknya juga lokal.
0: Wih, keren banget. Jadi Kota Madiun ini memang luar biasa ya.
1: Ternyata ya.
0: Tidak ada sumber daya alam, tapi SDM-nya ini yang benar-benar kaya raya melimpah ruah begitu
1: luar
0: ya
1: biasa.
0: Potensinya. Keren banget ini ya. Dan pasti juga event malam tadi itu juga bisa memotivasi para pengusaha yang lain, para pemilik usaha UMKM, desainer-desainer maupun juga perancang batik untuk juga bisa kembali membuat sebuah inovasi batik yang lebih luar biasa lagi tentunya ya, yang memang mencantumkan ciri khas Kota Madiun, Kota Pendekar, Pecel, dan lain sebagainya. Baik, nanti kita akan balik lagi tentunya dengan obrolan menarik lain, dan pastinya juga ada spill-spillan tipis-tipis ya, tentang event-event yang akan dihadirkan.
1: Bener.
0: Masih
1: nanti
0: dalam rangkaian hari jadi
1: lagi.
0: Nanti malam juga ada lagi gitu ya. Dan rangkaian yang lain kayaknya juga belum habis-habis gitu ya. Wih, keren banget. Wah, ini ya. Ini kalau misalnya orang yang punya gawe gitu kan, itu lebih dari 7 hari 7 malam kayaknya ya. Satu bulan penuh gitu ya. Terpantau juga obor masih menyala di depan halaman Balai Kota Madiun ya, menandakan semangat kita untuk memeriahkan event hari jadi Kota Madiun juga luar biasa. Nanti kita akan balik lagi ya. Kita harus jeda sebentar nih sahabat Sarawak semuanya. Tetap merapat bersama kami, bersama dengan Amanda dan juga Kiki di program Halo Madiun.
2: Pelakunya.

0: informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Satrio BB. Informasi pertama, Suara Gresik, Regita mengabarkan Gresik jadi lokasi kunjungan Menko Pangan dan sejumlah menteri bahas transformasi logistik pangan nasional.
2: Kabupaten Gresik menjadi lokasi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani turut mendampingi rangkaian kegiatan yang digelar di Dermaga Pelabuhan dan Sor Tridharma PT Petrokimia Gresik. Kunjungan ini mengusung agenda Green and Smart Port Inisiatif ASRI 2026 untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul distribusi pangan yang menghubungkan sentra produksi hingga daerah konsumsi. Pemerintah juga mendorong transformasi logistik yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi guna menekan biaya logistik serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Kunjungan ditutup dengan kegiatan Hari Jaminan Ketahanan Pangan atau Hajatan melalui penyerahan 600 paket sembako kepada masyarakat, nelayan, dan pengemudi ojek online sebagai wujud sinergi pemerintah, BUMN, dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
1: Kemudian berlanjut ke Suara Ngawi, Renata Surya mengabarkan, hadapi kemarau, BPBD Ngawi terkendala armada tua dan belum punya gudang sendiri.
3: Kesiapsiagaan BPBD Ngawi menghadapi musim kemarau masih terkendala keterbatasan sarana dan prasarana. Sejumlah armada operasional dinilai sudah berusia tua, sementara penyimpanan logistik masih mengandalkan gudang sewaan. Kepala Pelaksana BPBD Ngawi Prila Yuda Putra mengatakan, armada truk tangki yang dimiliki saat ini masih berfungsi, tetapi kondisinya sudah membutuhkan permajaan. Keterbatasan anggaran membuat BPBD hanya mampu melakukan perawatan rutin. Menurut Prila, permajaan armada diperlukan agar pelayanan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih optimal, terutama saat terjadi kekeringan maupun bencana lainnya. Selain armada yang menua, BPBD juga belum memiliki gudang logistik sendiri. Prila mengungkapkan usulan pengadaan sarana dan pembangunan gudang telah beberapa kali diajukan kepada pemerintah daerah, namun hingga kini belum terrealisasi. Renata Surya, Suara Ngawi.
1: Selanjutnya, bersama Eko Utomo, RGR FM Tulungagung, Dinkes Tulungagung bekali siswa baru SMA N1 Kedungwaru pengetahuan HIV dan kesehatan remaja pada masa MPLS.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung memanfaatkan momentum masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS untuk membekali siswa baru SMA Negeri 1 Kedungwaru dengan pengetahuan tentang HIV, kesehatan reproduksi remaja, stunting, hingga pentingnya menjaga kesehatan mental. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Desi Luciana Wardani mengatakan, edukasi kesehatan pada masa MPLS merupakan bentuk sinergi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Satuan Pendidikan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, serta mendukung tumbuh kembang peserta didik. Materi dari Dinkes meliputi HIV, kesehatan reproduksi remaja, stunting, hingga kemudian juga menyisipkan materi tentang bullying. Desi menambahkan, edukasi kesehatan sejak awal masa sekolah diharapkan mampu meningkatkan literasi kesehatan para remaja, sehingga mereka lebih bijak dalam mengambil keputusan menerapkan pola hidup sehat, serta memahami resiko berbagai penyakit maupun perilaku yang dapat merugikan masa depan. Eka Utomo, RGR FM, Tulungagung.
1: Kemudian menuju radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Reni Kristi mengabarkan, Pendopo Pemkab Nganjuk dipenuhi supporter, nobar semifinal Piala Dunia 2026 berlangsung meriah.
5: Suasana penuh semangat mewarnai nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Pendopo KRT Sosro Kusuma Pemkab Nganjuk pada Kamis dini hari. Ratusan warga memadati lokasi untuk memberikan dukungan kepada tim favorit mereka, menciptakan atmosfer meriah dengan sorak-sorai dan tepuk tangan sepanjang pertandingan. Wakil Bupati Nganjuk Mas Handi turut membaur bersama masyarakat dan mendukung timnas Inggris. Kemeriahan acara semakin terasa dengan sajian kopi, teh, serta kuis sepak bola berhadiah yang menambah kehangatan, kebersamaan, dan kemeriahan. Laga berlangsung dramatis, Inggris sempat unggul lebih dulu melalui Anthony Gordon. Namun, Argentina bangkit lewat gol Enzo Fernandez pada menit ke-88. Di masa injury time, Lautaro Martinez memastikan kemenangan 2-1 untuk Argentina sekaligus membawa timnas Argentina melaju ke final menghadapi Spanyol. Menutup kegiatan, Wakil Bupati Nganjung mengajak masyarakat kembali memeriahkan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Pendopo Pemkab Nganjung. Mari ramaikan, jaga sportivitas, dan jadikan nobar sebagai ajang kebersamaan yang positif bagi seluruh masyarakat. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Selanjutnya bersama Bobi Wijayanto, Suara Lumajang, Bupati Lumajang secara resmi buka TMMD ke-129 di Lumajang.
6: Bupati Lumajang Indah Amperawati secara resmi memimpin upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 di lapangan Desa Ledok Tempuro, Kecamatan Randuagung. Kegiatan ini berlangsung bersamaan di 50 kabupaten kota se-Indonesia dan akan berjalan selama 30 hari ke depan. Dalam sambutannya, Bupati Indah mengungkapkan bahwa TMMD merupakan program lintas sektoral yang menyatukan kekuatan unsur TNI, Polri, kementerian, lembaga pemerintah, hingga seluruh lapisan masyarakat. Program ini bertujuan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan warga, memantapkan kawasan kebangsaan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan demi menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan di Desa Ledok Tempuro nantinya akan menyajikan beragam pembangunan fisik dan pendampingan non-fisik yang manfaatnya diharapkan bisa dirasakan oleh warga. Bupati juga mengajak seluruh elemen dan warga Desa Ledok Tempuro untuk bergotong royong guna jalannya TMMD kali ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu serta hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
7: Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM mengabarkan.
1: Kemudian berlanjut ke Suara Pasuruan, Anggun mengabarkan jemput bola, kantor imigrasi Pasuruan buka layanan paspor di Car Free Day Pandaan.
8: Layanan kepengurusan paspor di kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Pasuruan kini tak hanya bisa dilakukan di hari dan jam kerja saja, namun sebaliknya masyarakat bisa mendapatkan layanan pada momen weekend alias Sabtu Minggu. Layanan yang dinamai Pasporia ini dilaunching pertama kali di acara Car Free Day CFD Pandaan pada pekan lalu. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 3 non-TPI Pasuruan, Hairul Huda Ahmad, saat ditemui di ruangannya Rabu 15 Juli 2026 mengatakan, selama pelaksanaan Pasporia, konsep yang akan diterapkan sangat sederhana, di mana para pemohon yang tidak memiliki waktu untuk mengurus paspor di hari kerja dapat langsung memanfaatkan layanan ini di Car Free Day Pandaan.
9: Layanan ini dilakukan CFD sudah pasti dilakukan pada weekend, hari Sabtu atau Minggu. Jadi konsepnya pemohon atau masyarakat yang tidak mendapatkan layanan pada hari kerja dapat bermohon pada hari akhir minggu sembari jalan-jalan di CFD. Persyaratan paspor pasti umumnya sama ya, KTP, KK, ijazah, buku nikah atau akte lahir. Dan proses pendaftaran juga sama, semuanya melalui M-Paspor, itu pendaftaran online. Hasil jadi tetap sama, mengacu kepada peraturan SOP kami, yaitu 3 hari setelah pembayaran.
8: Diketahui pembuatan dan penggantian paspor di kantor imigrasi maupun di Car Free Day Pandaan wajib diajukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Untuk pemohon harus membuat akun, mengisi data diri, mengunggah dokumen dan persyaratan sampai menyelesaikan pembayaran. Anggun, Suara Pasuruan mengabarkan.
1: Kemudian bersama Kirana Nisa Mahardika, Kota Blitar. 131 ASN Pemkot Blitar pensiun tahun ini, BKPSDM pastikan pelayanan publik tetap optimal.
10: Pemerintah Kota Blitar memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun 131 aparatur sipil negara ASN memasuki masa pensiun sepanjang tahun 2026. Kebutuhan aparatur telah diantisipasi melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta rotasi jabatan pada sejumlah posisi strategis. Ika Hadi Wijaya, Kepala BKPSDM Kota Blitar, dikonfirmasi reporter Elang Sakti mengatakan, jumlah ASN yang pensiun tahun ini sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu. Sebagian besar berasal dari jabatan fungsional guru, disusul tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga pelaksana. Ika menjelaskan pada tahun lalu, pemerintah Kota Blitar telah mengangkat 191 P3K, terdiri dari 83 P3K penuh waktu dan 3K paruh waktu. Kehadiran P3K tersebut dinilai mampu menutup kebutuhan aparatur yang berkurang akibat pensiun, sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal. Sementara untuk jabatan struktural,
11: untuk bertambah pelayan-pelayan, insya Allah enggak, karena memang di tahun 2025 kemarin kita kan ada pengangkatan P3K, baik itu P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu.
10: Sehingga sejumlah posisi yang ditinggalkan jabatan pensiun pensiunan telah diisi melalui rotasi jabatan. Saat ini hanya jabatan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang masih kosong dan menunggu proses pengisian sesuai ketentuan. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Lalu Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo mengabarkan, perkuat peran LKK Wali Kota Aminuddin ajak warga wujudkan budaya kelola sampah dari rumah.
12: Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau LKK sebagai mitra strategis dalam pembangunan berbasis masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin saat membuka pelatihan dan pembinaan LKK yang digagas oleh Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kaninggaran kemarin sore. Kegiatan yang mengusung tema penerapan ekonomi sirkular di tingkat kelurahan dengan optimalisasi bank sampah menuju lingkungan bersih dan keluarga sejahtera. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas LKK sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui penguatan bank sampah dan penerapan prinsip ekonomi sirkular. Dalam sambutannya, Wali Kota Dr. Aminuddin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kota tidak dapat dicapai tanpa dukungan dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya LKK yang menjadi ujung tombak pemberdayaan di tingkat kelurahan. LKK merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan gerakan kebersihan sebagai budaya yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan kebersihan dan kolaborasi bersama, pihaknya yakin Kota Probolinggo akan semakin lebih baik jika tercipta kesadaran bersama dari lingkungan terkecil untuk menjaga. Melalui pembinaan tersebut, pemerintah Kota Probolinggo berharap seluruh unsur LKK semakin aktif, inovatif dan mampu menjadi penggerak perubahan di lingkungan masing-masing, sehingga tercipta kelurahan yang bersih, sehat, mandiri, dan sejahtera sebagai bagian dari pembangunan Kota Probolinggo yang berkelanjutan. Devi Aprilia, Suara Kota, Probolinggo.
1: Dan informasi terakhir Buletin Jawa Timur edisi hari ini bersama Amanda dari Suara Madiun, persiapan apel Hari Pramuka, Kwarcap Kota Madiun, paparkan rencana kegiatan di hadapan PLT Wali Kota.
13: Hari Pramuka masih pertengahan Agustus mendatang, namun persiapannya sudah dimulai dari sekarang. Berbagai rencana kegiatan dipaparkan Kwartir Cabang atau Kwarcap Kota Madiun di hadapan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun lewat audiensi di Balai Kota Madiun. Kegiatan apel bakal difokuskan di alun-alun Kota Madiun. Dalam rangkaian peringatan Hari Pramuka nanti juga bakal tersaji sejumlah perlombaan seperti lomba petugas upacara, lomba ketahanan pangan dan pengelolaan sampah. Lomba yang biasanya juga tersaji di Kwarcap Kota Madiun, PLT Wali Kota menginginkan perlombaan di pusat keramaian seperti di kawasan Pahlawan Street Center atau PSC. Harapannya melatih mental para peserta. Dalam audiensi juga mengemuka pembahasan lain seperti giat pilah

0: Dan Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
2: Radio Suara Madiun.
3: Radio

0: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
2: Ayo dok, tajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Isso, é.
1: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
2: Wih, neng ini aku aman. Ora kepok-kepok terus bendino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Baik sahabat serius semuanya, nah, masih balik lagi sama Amanda dan juga
1: Kiki di persamaan kita.
0: Halo Mbak Dion. Iya. Oke, luar biasa ya. Segmen kali ini kita akan bahas meriahnya acara tadi malam. Dan juga kayaknya kalau pagi hari ini, ini adalah MPLS hari terakhir ya.
1: Iya, aku tuh MPLS gak pulang-pulang.
0: MPLS hari terakhir, yang seminggu berarti ya.
1: Iya, Senin
0: sampai Jumat ya.
1: Terakhirnya
0: dan MPLS ramah gitu ya.
1: Iya,
0: ramah
1: emang.
0: Ini sudah tidak ada perpeloncoan, gak ada yang terlalu susah banget tugas-tugasnya gitu kan. Sekarang itu ramah gitu ya. Di depan gerbang udah disambut dengan senyuman Bapak Ibu guru gitu kan. Kakak-kakaknya benar-benar menyambut. Kapan hari aku pernah tahu nih di berbagai media sosial itu ada yang kayak pedang pora gitu loh sambutannya, luar biasa. Nah, mungkin juga nanti bisa dicontoh untuk Kota Madiun ya. Tapi kayaknya Kota Madiun ini juga punya semacam potensi diri, lebih kreatif sendiri, dan pastinya juga menarik ya. Karena sekarang ini kalau saya pantau ya, banyak juga nih foto booth yang memang ada di berbagai sekolah-sekolah ya.
1: Jadi sekarang
0: makin seru gitu loh.
1: MPLS-nya tuh memang benar-benar memperkenalkan lingkungan sekolah.
0: Benar, itu yang benar ya. Jadi memang tolok ukurnya adalah mengenalkan kepada lingkungan sekolah, mulai dari sivitas sekolah.
1: Sekolah sehari-hari.
0: Kemudian bangunan-bangunannya tuh kelasnya mana-mana aja gitu ya. Terus, kantinnya di mana?
1: Iya. Kalau itu yang dicari
0: paling utama ya, kantin di mana gitu kan?
1: Kafenya deket nggak dari sekolah?
0: Iya, perpustakaannya seperti apa, fasilitasnya seperti terus, apa dan lain sebagainya. Pengenalan guru-guru juga ya kan?
1: Ini apa kayak ekstra?
0: Oh iya, mengenalkan banyak sekali ekstra ya. Benar-benar, karena emang di Kota Madiun sendiri berbagai macam jenjang pendidikan itu mereka punya karakteristiknya ya. Jadi kayak kalau misalkan yang jago drum band itu ada sendiri gitu kan. Yang jago misalkan seni-seni budaya itu ada sendiri. Jago eksak itu juga sendiri.
1: Pencak
0: silat, benar-benar.
1: Macam-macam kemarin kalau
0: macem-macem
1: di sekolahannya anakku ya. Dia berangkat pagi pulangnya malam.
0: Ngapain gitu?
1: Karena gak ada loh.
0: Iya.
1: Kerja lah pokoknya MPLS.
0: Jadi kayak vibes baru, mengenalkan vibes baru kepada anak-anak yang memang baru memasuki jenjang pendidikan yang baru juga gitu ya. Jadi memang kesannya harus seru, karena memang seseru itu dunia pendidikan gitu ya. Enggak hanya di MPLS aja, tapi ketika menjalani rutinitas belajar mengajar pun juga menganggap seru juga.
1: Jadi
0: gitu.
1: Mereka tuh kayak nanti tuh aku tuh sekolah tuh pandangannya kayak gini.
0: Nah, benar. Tugasnya gitu. Tuh kayak gini gitu ya.
1: Berarti aku
0: ada yang sampai malam, ada yang sampai pagi, ada yang enggak tidur.
1: Gak tidur tuh karena apa? Karena tuh dia harus mempersiapkan maksudnya bajunya besok yang dipakai apa aja.
0: Oh iya, benar.
1: Jadi bajunya disiapin tuh, difoto. Sepatunya difoto.
0: Oke. Oh iya, iya benar-benar.
1: Kayak gitu.
0: Oke.
1: Alat makannya karena kan dapat MBG ya. Jadi kan harus pakai sendok.
0: Oke. Bawa bekal kosong gitu ya, tempat makan kosong gitu ya.
1: Bawa makan siang.
0: Oh, bawa makan siang.
1: Karena MBG itu kayaknya makan jam 10
0: pagi biasanya ya. Oh, oke. Jadi yang seperti itu sebenarnya melatih kedisiplinan kita ya, biar enggak terlupakan untuk atribut-atribut ketika kita bawa ke sekolah ya kan. Benar karena emang apa ketika mungkin SD gitu ya atau MI gitu kan, itu kan ada seragam yang tidak menggunakan apa ikat pinggang ya. Tapi di SMP kalau udah masuk negeri ada. Kan ada kan ikat pinggang. Itu salah satu yang enggak boleh terlupakan karena sekalinya ketinggalan masuk BK ya kan.
1: Iya, kan datang dicatat tuh.
0: Aku dulu pernah sekali seumur hidup lupa enggak bawa ikat pinggang karena aku merasa oke-oke aja udah cocok gitu ya. Udah. Jadi
1: SMP atau SMA tuh?
0: SMP.
1: Oh iya, kalau SMP emang SMP tuh sama kan SMP-nya dulu mana?
0: Iya.
1: Jadi tuh kaos kaki.
0: Benar. Kaos kakinya harus
1: ada
0: dari
1: itu
0: kan,
1: itu.
0: Ada dari ada mereknya SMP kan. Itu memang melatih kedisiplinan kan. Akhirnya terbawa sampai dewasa gitu loh. Jadi ketika berangkat sekolah, saya dulu tuh bercermin dulu dari atas ini oke udah terbaru. Tapi kalau misalnya memang kesiangan ya udah pasti ada yang ketinggalan. Satunya itu ya itu tadi seumur hidup sekali gara-gara lupa bawa ikat pinggang, lupa
1: mana
0: pakai ikat
1: SMP,
0: pinggang.
1: SMP kalau SD pakai dasi ya.
0: Iya.
1: Kalau SMP kan kayaknya aku dulu SMP.
0: SMP ada dasi, ya. Ada dasi,
1: tapi,
0: ada dasi.
1: Ada dasi. Makanya sekarang kan
0: keki ada.
1: Makanya kayak yang dipersiapkan tuh banyak banget gitu loh.
0: Banyak
1: hari
0: memang.
1: Senin Selasa. Kaos kakinya enggak sama.
0: Oh iya.
1: Rebo baru lupa pekan Kamis lagi gak sih?
0: Lupa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu pokoknya. Oh, kan? Iya mas,
1: batik. Batik kawasan.
0: Iya. Dan ya pokoknya kalau misalkan kita namanya flashback di masa-masa sekolah dulu ya, kalau kita udah dewasa ini malah jadi kangen juga ya, seru ya ternyata. Ada aja yang membuat kita tuh gergetan gitu ya. Padahal itu juga menjadi langkah pembelajaran kita ya, biar kita rapi, inget gitu apa yang harus dipersiapkan juga. Gitu kan. Bener nih sahabat Sarwandi semuanya. Nah, ini mungkin buah hati sahabat Sarwandi sedang ada di jenjang pendidikan SD, SMP,
1: TK, SMA, TK
0: mungkin ya. Itu lebih ribet lagi ya. Mungkin juga sekarang banyak yang masih sambat gitu ya, tapi ingatlah itu akan menjadi kenangan untuk kita semuanya ketika mereka sudah beranjak dewasa ya. Dulu rempong-rempong ngurusin mereka, mandiin, bangunin kayak gitu ya. Sekarang udah pada mandiri, bahkan kita sekarang udah banyak sering ditinggal di rumah gitu kan. Jadi nikmatlah masa sambat-sambat itu sekarang ya kan. Nanti pasti kita akan kangen nih masa-masa yang kayak gini ini ya sahabat Sarwandi. Jadi terus semangat untuk para orang tua ya, karena MPLS udah mulai berakhir kan. Udah mulai aktif lagi pembelajaran ya. Kalau udah mulai aktif nih kayaknya repotnya malah makin-makin ya.
1: Iya sih.
0: Karena kan udah ada banyak tugas mungkin ya, ada PR dan lain sebagainya gitu kan. Orang tua udah belajar lagi. Oh sekarang jarang ya. Oke, sekarang tugas. Jarang tugas ya yang paling banyak ya.
1: Sama aja ya.
0: Oh, sama aja sih sebenarnya ya. Tapi kan orang tua akan belajar lagi gitu ya, kan. Gimana caranya ngajarin anak. Kalau misalnya mau ringkes ya cari lembaga privat-privat gitu kan. Tapi kan ya pastinya tetap orang tua harus belajar juga ya kan. Biar kita gak digoblokin sama bocil-bocil gitu loh.
1: Dan finansialnya ya. Biasanya itu ya. Kalau alas kan harus kita butuh
0: tambahan budget tambahan gitu budget. Kan tapi pokoknya kalau misalnya fasilitas untuk anak itu insya Allah ada aja rezekinya ya. Jadi pokoknya harus tetap semangat untuk seluruh orang tua yang sekarang ini mungkin sedang bermumut-mumut ria gitu kan. Menyiapkan pendidikan yang terbaik untuk anak. Pasti nanti hasilnya akan kita raih tentunya, balik lagi untuk anak, untuk keluarga, dan pastinya juga untuk membanggakan kita semuanya.
1: Betul.
0: Ya. Oke, baik. Nah, kita mau ngobrol juga tentang batik nih. Kayaknya juga banyak banget ya event-event tentang batik ya yang dihadirkan di Kota Madiun setelah kemarin itu. Selain ada pagelaran fashion show, juga ada menenun gitu-gitu ya, apa namanya? Membatik, memencanting. Menenun.
1: Itu NTB. Nenek sihir yang menenun terus habis itu kecoblos itu loh. Itu cerita apa?
0: Oh iya, akhirnya semaput itu ya. Iya, ada mencanting kemarin itu ya, mulai dari pagi sampai malam itu pokoknya balai kota ramai terus.
1: Hari ini kayak masih ada kayaknya.
0: Masih ada kayaknya ya.
1: Jadi di Serambi tengah itu ada pameran batik-batik. Pameran batik itu dari sekolah dasar Kecamatan Taman Mangu ada. Terus dari pengrajin-pengrajin batik juga ada. Jadi semuanya didasarkan di situ tuh. Kalau mau beli ada.
0: Beli ada ya. Terus kalau yang digantung di atas-atas itu apa itu, cari-cari itu loh.
1: Itu ada yang di
0: aku mau beli gak boleh satu
1: boleh. Ada yang dibuat sambu ya ada. Itu yang di gazebo-gazebo.
0: Itu juga ada ya, pameran-pameran batik ya. Diperjualbelikan kan yang di situ ya. Keren banget ya. Jadi buat sahabat Suara Madiun yang mungkin akan ada event-event keluarga, event-event family photoshoot atau apa-apa yang memang menjunjung tinggi lokalnya Kota Madiun ya, bisa dibeli juga. Bisa dibeli nih kain-kain batik khas Kota Madiun kayak gimana.
1: Yang jadi juga ada.
0: Oh yang udah jadi juga ada. Berarti baju langsung jadi gitu ya. Keren banget. Jadi ini terbuka untuk umum juga kan ya. Nah buat sahabat Suara Madiun yang mungkin hari ini belum ada agenda mau pergi kemana gitu ya, bisa langsung mampir aja ke Balai Kota Madiun untuk melihat dan juga menyaksikan berbagai macam pameran batik yang memang sudah dihadirkan untuk masyarakat Kota Madiun pastinya ya. Wisatawan pun juga bisa datang ya. Karena biar makin laris juga nih UMKM di Kota Madiun.
1: Bagus-bagus
0: ya.
1: Loh batiknya.
0: Bagus-bagus. Apalagi itu buat oleh-oleh. Wah pas banget ya. Asalkan budgetnya juga lebih ya.
1: Iya.
0: Oleh-oleh batik itu kan RT dikasih batik satu-satu luar biasa, keren banget itu ya.
1: Budgetnya lebih ya bener.
0: Terus kemarin juga kayaknya juga ada fashion show dari pengrajinnya langsung, ya nggak sih? Yang di pedestrian itu, ada. Yang di apa jembatan kasih sayang itu loh.
1: Oh itu pengrajinnya.
0: Pengrajinnya kan, yang fashion show kan, memamerkan karya-karya mereka. Bener. Kan. Keren banget ini ya. Jadi mereka ini ternyata nggak hanya jago dalam membuat desain, membuat karya batik, tapi juga jago berlenggak-lenggok gitu ya. Ya
1: kalau kalau kemarin tuh pengrajinnya, terus malam hari itu
0: hasil karyanya.
1: Oh bagus.
0: Dari
1: bagus.
0: OPD dan juga dari umum, ya kan?
1: Sama ada tuh satu. Sama dua kemarin itu dari Batik Munreni, Mas Hanif.
0: Oke oke oke oke oke.
1: Terus Santi.
0: Oh.
1: Karyanya luar biasa. Ih,
0: luar biasa ya. Semoga
1: sama model-model.
0: Semoga desainer-desainer yang lain gitu ya. Desainer yang lain juga semakin memacu semangatnya untuk enggak kalah saing juga ya. Karena saya yakin juga pastinya karya-karya lokal Kota Madiun ini untuk batik-batiknya ini juga bisa mendunia, bagus, ya kan? Bagus-bagus banget. Oke. Baik, sahabat Seni semua. Tentunya juga jangan sampai terlewatkan untuk kemeriahan acara malam nanti. Dan hari ini mulai dari pagi sampai nanti malam juga masih akan ada pameran batik sampai event fashion show batik. Ya tentunya harus dimeriahkan, harus berbodong-bodong datang. Kalau katanya teman aku nih, tumblek-blek datang memadati arena-arena ya pedestrian PSC Kota Madiun. Dan pastinya karena kita sudah ada di penghujung acara, kita harus pamit undur diri ya. Setelah ini akan ada dialog spektrum kesehatan dengan rekan RSUD, kita tentunya juga dengan tema yang menarik, tema pilihan yang pastinya juga menambah edukasi temanya. Kita bersama saya Amanda dan juga
1: saya Kiki Deslia
0: pamit untuk program Halo Madiun. Sampai jumpa, selamat beraktivitas dan dadah.

0: jamu, efeknya langsung jaspleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya, parasetamol untuk obat sakit kepala dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Karena penambahan ini tidak sesuai takaran atau dosis yang dianjurkan. Dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangannya loh. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu dicampuri dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi, bisa dibayangkan ya kawan, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebih, supaya cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa. Informasi seputar obat dan makanan, hubungi Halo BPOM 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
1: 93 FM, Suara Madiun.
2: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
3: Hei, minggir saya.
4: Lah, bapak elu sing salah, kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek?
5: Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
6: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

Sahabat Suara Madiun Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran kembali menutup Selat Hormuz sampai pemberitahuan lebih lanjut. Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran negara, dikatakan campur tangan asing dan upaya untuk menetapkan jalur legal melalui selat tersebut akan ditanggapi dengan tegas. Mereka menyatakan telah menargetkan kapal dengan tembakan peringatan karena mematikan sistemnya dan menyimpang dari rute yang disetujui Iran.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

satu pepatah Cina mengatakan, kesehatan adalah kekayaan. Pepatah itu memang benar sekali. Kesehatan sangat penting untuk kita. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Ingin menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan? Jangan lupa simak Spektrum Kesehatan dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Hanya di Radio Suara Madiun.

0: Baik, selamat pagi sahabat Suara Madiun dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya di kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat lembar ke-17 bulan Juli 2026, kembali Rere bisa hadir menyapa dan juga menemani sahabat Suara Madiun semuanya untuk program Spektrum Kesehatan. Bagaimana kabar Anda sahabat? Semoga sehat selalu dan tentunya selalu setia, selalu memilih Radio Suara Madiun untuk jadikan penyemangat di kesempatan hari ini. Baik sahabat, kali ini di Radio Suara Madiun seperti biasa untuk program Spektrum Kesehatan, saya tidak sendirian karena ditemani oleh Dr. Faiza Rahma Ibnu Desika dari RSUD Dr. Sudono Madiun. Kita kenalan dulu dengan Dr. Ama. Benar nih ya, panggilan akrabnya Dr. Ama ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, selamat pagi Dok, apa kabar?
1: Selamat pagi, alhamdulillah baik.
0: Ya, semangat selalu ya. Hari ini lagi off atau memang sengaja meluangkan waktunya khusus ke Radio Suara Madiun?
1: Hari ini lagi libur.
0: Oh, hari ini lagi libur. Oke, berarti digangguin nih sama Radio Suara Madiun. Oke, deh dokter, menarik sekali ya. Hari ini kita akan menyampaikan satu tema, yaitu tetap fit di musim kemarau, dan juga nanti akan ada tips menghalau penyakit khas di cuaca panas. Nah, untuk itu bagi Suara Madiun, sahabat Suara Madiun semuanya, kalau ada yang ingin bertanya ataupun mungkin konsultasi, pengen dikasih tips sama Dokter Ama, boleh sekali Anda WhatsApp di 081-556-451-817 atau komen di YouTube-nya Radio Suara Madiun ataupun juga di Instagram-nya RSUD Dr. Sudono Madiun. Ini kita live di Instagram juga. Oke.

0: air-air yang ada di dalam tubuh. Nah, tapi pada saat siang hari, saat cuacanya panas, tubuh itu menjaga suhu, menjaga yang ada di dalam itu dengan cara mengeluarkan keringat gitu. Itu untuk menjaga stabilitas suhu yang ada di dalam tubuh. Oleh karena itu, pada saat siang biasanya kan kita kalau misalkan kena panas matahari, terik matahari, pasti kan kita keringat, muncul ada keringat, terus kadang kalau misalkan di luar ruangan tambah banyak keringatnya. Nah, itu adalah cara salah satu cara tubuh untuk menjaga agar tetap seimbang gitu. Nah, dengan adanya fenomena yang sekarang ini, paginya dingin, kemudian siangnya panas, kita harus tetap menjaga hidrasi tubuh kita gitu, dengan menjaga konsumsi air putihnya. Kalau misalkan siang hari kita seringkali beraktivitas di luar ruangan yang menyebabkan banyak pengeluaran keringat, maka kita juga harus menyeimbangkan dengan banyak mengkonsumsi air putih.
1: Oke. Nah, Dok, ini di musim kemarau ini ternyata banyak teman-teman juga itu ya di satu ruangan itu mereka kena flu, batuk kayak gitu, terus pilek. Kenapa bisa begitu, Dok? Kan biasanya penyakit ini identik menyerang pada waktu musim dingin gitu ya, lembab kayak gitu. Tapi ternyata di musim kemarau pun juga banyak juga yang kena batuk pilek, Dok.
0: Oh ya, karena pada saat seperti ini musim perubahan yang sangat ekstrim itu rentan terjadi penyebaran virus. Jadi baik dari virus, bakteri maupun patogen-patogen itu bisa berkembang dan cepat menyebar di kondisi musim kemarau seperti ini.
1: Seperti itu ternyata ya. Jadi yang kita waspadai sakit itu bukan hanya pada saat musim penghujan saja atau pas waktu lembab, tapi ternyata di musim kemarau pun kita juga mesti hati-hati seperti itu ya. Oke. Nah, ini biasanya kalau musim panas seperti ini udah deh nanti rencana jam-jam 11 jam 12 siang nanti mau ngesteh. Terus ngopi yang dingin-dingin, pokoknya semuanya serba dingin. Itu boleh gak sih, Dok? Karena ya ampun, kalau gak ada es-esan itu rasanya kayak lemes, kayak gimana gitu. Apalagi kalau yang suka kopi-kopi manis sekarang itu. Nah, kira-kira seberapa besar pengaruhnya untuk kesehatan kita?
0: Sebenarnya itu es-es itu cara membohongi sepertinya.
1: Malah bohong. Iya.
0: Karena kalau misalkan kita posisinya haus, berkeringat, memang minum es tuh sebenarnya segar sekali, tapi itu tidak menghilangkan dahaga dan juga menghidrasi tubuh dengan baik. Karena dengan cairan es atau bahkan yang gulanya tinggi itu malah menarik cairan yang ada di dalam tubuh kita itu untuk keluar. Kalau misalkan di kondisi yang panas kita memerlukan cairan, kan kita memasukkan cairan itu untuk menghidrasi tubuh. Nah, tapi kalau misalkan es dengan glukosa yang tinggi atau gula yang tinggi itu malah menarik molekul air dari tubuh kita untuk keluar. Jadi rasanya bukan malah lega, tapi malah haus.
1: Malah justru semakin haus ya. Jadi justru minum-minuman yang manis-manis itu akan memicu rasa haus yang berlebih.
0: Iya, betul.
1: Oke, apalagi gula-gulanya itu ya, Dok, ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya minumnya es teh tawar atau es jeruk tawar tetap dibolehkan nggak sih?
0: Suhu kulkas sih sebetulnya. Jangan yang terlalu tiba-tiba esnya yang banyak sekali gitu.
1: Asalkan masih suhunya ditolerir, misalnya air es seperti itu masih aman ya, Dok, ya.
0: Oh iya, dengan adanya yang fenomena sekarang banyak gula-gula, baik dari minuman manis, es teh manis, es jeruk manis, atau yang kopi-kopi manis, ini hati-hati dengan penyakit diabetes mellitus. Karena kan konsumsi gula yang tinggi, terus habis itu sedentary lifestyle, banyak aktivitas di dalam ruangan, banyak duduk, kurangnya olahraga, itu juga nantinya memicu diabetes mellitus.
1: Berarti sebaiknya yang harus kita minum pada saat cuaca panas-panasnya itu yang paling baik apa, Dok?
0: Air putih.
1: Air putih biasa,
0: iya,
1: air suhu putih. Ruangan seperti itu ya.
0: Iya, kalau misalkan memang pengen yang dingin ya air putihnya dimasukkan kulkas dulu gitu. Kalau misalkan memang mau ya boleh ditambahi potongan buah, jadi seperti infused water gitu.
1: Oh, itu lebih disarankan ya. Dari yang manis-manis nih ya, boleh kok ya tetap minum yang air dingin, tapi ya itu tadi, yang kalau bisa tidak mengandung gula dan dicampur dengan buah-buahan yang segar, biar tubuh kita terhidrasi dengan baik. Baik, kalau misalnya ini makanan dan minuman yang sebaiknya dikonsumsi ataupun juga dihindari biar tetap tubuhnya seger,

0: Ber itu apa aja dok di musim-musim kemarau seperti ini?
1: Yang pertama tetap kembali lagi hidrasi tubuh kita dengan baik. Air putih yang cukup, 2 liter minimal per hari. Terus habis gitu makan buah-buahan yang banyak mengandung air dan juga vitamin C seperti jeruk, terus habis itu semangka, melon juga boleh, timun, terus habis itu sayur-sayur yang mengandung kuah-kuah bening kayak sayur sop, sayur bening itu kan lebih segar dan menyegarkan untuk tubuh ya.
0: Iya, iya.
1: Terus yang perlu dihindari ya itu kembali lagi yang minuman
0: yang manis-manis. Oke.
1: Karena kalau misalkan seperti itu, sebenarnya es bukan penyebab untuk terjadinya suatu penyakit. Akan tapi kalau misalkan sudah kadung ketularan flu batuk, kalau misalkan memang tubuhnya rentan, terus habis itu sering minum es, nanti malah tidak sembuh-sembuh.
0: Ini biasanya kalau minum es ini sukanya berdampingan dengan goreng-gorengan. Aduh. Yeah. Enak juga nih.
1: Indonesia
0: sekali gitu ya, Jawa pride. Ini kalau misalnya seperti itu tidak ya, kita minum es terus kemudian juga sambil makan gorengan. Nah, ini goreng-gorengan ini pengaruh enggak sih di musim-musim kemarau seperti ini?
1: Jelas
0: ya, iya, tetap berpengaruh ya.
1: Kondisinya kita udah haus, makan gorengan, terus habis itu minum es, dahaganya itu belum hilang ditambah seretnya gorengan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi ya kalau misalkan ya boleh sih. Maksudnya saya bukan tipe yang melarang semuanya. Ya sekali boleh, tapi maksudnya dibatasi. Kayak misalkan dalam satu minggu, oh minggu ini aku sudah minum es kopi sama gorengan. Oh ya udah, berarti besoknya mungkin kalau misalkan pengen yang seger-seger, ya jus buah tapi tanpa gula, tanpa susu kental manis gitu.
0: Oke, okay, menarik sekali.
1: Pintar-pintarnya kita untuk memanage diri kita.
0: Oh, luar biasa nih ya sahabat ya, diingat-ingat ya. Jadi untuk yang suka makan gorengan sambil minum es teh manis, kayaknya pas kemarau seperti ini dihindari deh. Coba deh kita ngerasain ke tubuh kita sendiri, pasti juga efeknya kita merasakan gitu ya. Ketika tiba-tiba makan gorengan yang banyak, minum es teh manis, itu pasti jadinya kurang enak gitu. Terus gini dok, kalau benar gak sih kata orang itu kalau kebanyakan makan gorengan bisa menyebabkan radang, terus kemudian juga sariawan, apakah itu benar seperti itu?
1: Ada benar dan tidaknya tergantung orangnya. Kalau misalkan di musim kemarau yang seperti ini, sariawan, terus habis itu ada radang, itu ya bisa jadi karena di tenggorokan kita itu kurang ada cairannya gitu.
0: Okay.
1: Kan kurang terhidrasi lah istilahnya. Ditambah dengan makan gorengan, itu kan bisa mengiritasi. Nah dari situ bisa muncul radang gitu. Kalau misalkan yang kayak bibir pecah-pecah, terutama di musim yang kemarau seperti ini, yaitu tanda dari tubuh kita bahwa kita itu kekurangan cairan.
0: Oke. Sebenarnya kalau yang penyakit yang paling sering muncul ini apa sih dok? Ini dokter dari dokter jaga IGD.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah ini biasanya masyarakat yang datang berupa di musim kemarau ini, yang ringan-ringan itu apa aja sih dok yang sering muncul di musim kemarau?
1: Tetap flu batuk,
0: ya?
1: Yang kedua itu diare.
0: Oh, bisa diare juga ternyata ya.
1: Karena kan kalau musim kemarau kan anginnya kan lumayan kenceng.
0: Oh, debu.
1: Iya, ya. Kalau misalkan kita tidak memilih dan memilah makanan yang baik, bisa kena juga diare. Banyak sih kasus GEA kalau misalkan kita bilang ya, diare dan muntah berulang di IGD. Gitu.
0: Dan itu biasanya rata-rata di diderita oleh lansia, remaja atau anak-anak yang
1: semua
0: paling banyak?
1: Semua usia ada sih.
0: Semua usia ada?
1: Iya.
0: Oke, okay. Berarti memilih makanan di tempat-tempat terbuka kayak gitu kita juga harus selektif ya dok ya.
1: Hati-hati.
0: Jangan sembarangan juga ya untuk jajan-jajanan, apalagi untuk anak-anak pasti akan lebih rentan seperti itu.
1: Iya.
0: Oh, ini berarti kita juga harus waspada soal makanan yang dijual bebas di lapak-lapak kayak gitu yang gak ditutup-tutupi. Nah ini hati-hati aja nih ya sahabat semuanya. Jadi benar-benar harus dipilah dan juga dipioi. Nah kita kembali ke masalah kekeringan. Kekeringan apa, mulut kering, kemudian juga kulit karena cuacanya seperti ini jadi kering juga ini ya dok ya. Ada tips gak sih dok? Ini soalnya saya juga merasa agak kering-kering di sekitar area bibir ini dok, kayaknya gak enak banget. Baru sekitar 2 hari ini rasanya gak enak. Tips apa yang mungkin bisa disarankan sama dokter?
1: Kalau misalkan untuk menjaga kesehatan kulit, itu bisa dari dua, dari dalam dan dari luar. Dari dalam kembali lagi tergantung dari apa yang kita makan, kecukupan cairan, sayur, buah, nutrisinya itu seperti apa gitu. Terlebih di kondisi yang seperti ini, kembali lagi minum air putih itu yang paling utama gitu. Kadangkala kalau misalkan kita sudah merasa haus sekali, kita sibuk sekali gitu dengan aktivitas yang ini, yang ini, yang itu, yang itu, kita lupa enggak minum air.
0: Iya,
1: itu rasanya kan haus sekali. Pasti yang kepikiran pertama kali adalah es. Kembali lagi seperti itu. Padahal kalau misalkan kita minum air putih, ya kita akan hilang dahaganya dan kita udah enggak pengen es-es itu lagi gitu. Dan yang kedua, dari luar, yaitu basic skincare. Mulai dari pembersihannya, biasanya double cleansing, terus habis itu dehidrasi kulitnya dengan moisturizer. Ada banyak sekali merek dan itu disesuaikan dengan tipe kulit kita masing-masing. Dan yang terakhir dan tidak boleh lupa adalah sunscreen. Karena kan kalau misalnya di musim kemarau seperti ini, mataharinya ada 10 ya sepertinya. Panas banget soalnya.
0: Iya, kalau matahari buat shopping mah aman-aman aja gitu ya, asal dompetnya penuh kayak gitu. Kalau udah matahari yang menyengat kayak gitu, otomatis gak baik juga untuk kesehatan kulit kayak gitu ya. Sunscreen wajib pakai, moisturizer harus pakai juga nih dok. Ya, kayak kalau kayak saya ini kayaknya kurang makan buah-buahan deh kayaknya.
1: Boleh habis gini.
0: Oke. Iya, iya. Nah, kan kalau pagi, bangun pagi, sholat subuh, itu kan terus karena cuaca dingin, saya sering rebus air ataupun pakai water heater untuk mandi, dok. Nah, kalau setiap hari mandinya pakai air hangat pas pagi-pagi, pengaruh juga gak sih sama kelembapan kulit kita?
1: Kalau misalkan seperti itu nggak ada, kalau setahu saya ya ini nggak ada pengaruh yang signifikan sih, asalkan jangan yang air panas
0: ya melocot nanti dia
1: ya, gitu, nanti membuat kulit kita jadi nggak balance. Tapi kalau misalkan hangat kuku gitu masih nggak apa-apa sih. Itu kan kalau misalkan mandi air hangat ya, selain untuk menjaga tubuh kita biar nggak terlalu dingin, kalau misalkan mandi pakai air dingin, dan juga biar tubuh kita rileks.
0: Ya, ya, ya, ya. Setiap hari nggak masalah, pokoknya asal kehangatan, ukuran hangatnya air mandi tadi, hangat-hangat kuku kayak gitu ya dok ya. Oke deh, aman kalau begitu. Pakai air hangat kalau misalnya mandi pagi-pagi ataupun kemalaman mandinya, karena dingin banget soalnya ya. Oke deh, sekali lagi silakan ya untuk sahabat semuanya kalau mau bertanya ataupun konsultasi dengan dokter kita hari ini di cuaca yang cukup kering seperti ini. Nah, mungkin ada putra-putrinya juga yang mengalami diare, batuk pilek, dan itu merupakan penyakit yang memang sering hadir di musim kemarau ya dok ya. Oke, kalau untuk anak-anak ada tipsnya gak sih dok, biar apa itu namanya terhindar dari diare seperti itu, apakah makanannya juga tetap harus yang bergizi seimbang, atau kalau anak kecil tuh kadang minum air putihnya yang agak sulit ini dok, gimana ini?
1: Dibuat karena saya anaknya masih bayi.
0: Masih bayi.
1: Masih belum bisa menerapkan gitu.
0: Oke.
1: Kalau misalkan sepengetahuan saya, lebih enaknya lagi dibuat gelas-gelas gitu. Jadi kalau misalkan kalau pagi bangun tidur itu dibiasakan untuk minum air putih dulu berapa gelas, misalkan satu gelas. Kemudian nanti di aktivitas mandi, siap-siap kan sarapan. Sarapan nanti disiapkan satu gelas lagi air putihnya. Itu nanti dihabiskan. Kemudian nanti kalau misalkan berangkat ke sekolah, kalau saran saya sih anaknya dibekali
0: air putih.
1: Iya, tempat minum air putih, karena kan kalau misalkan nanti udah aktivitas di sekolah terus habis itu belum lagi nanti ketemu sama teman-temannya, entah lari-larian, entah apa, pasti kan dia lupa ya untuk minum karena udah keasikan main sama temannya. Nah, kalau misalnya dia membawa itu kan dia jadi ingat, oh aku harus minum air putih nih, udah disiapin sama ibu gitu. Nanti pulang sama sih seperti itu, kalau misalnya makan siang disiapkan satu gelas, nanti makan malam juga satu gelas, sebelum tidur minum satu gelas lagi. Itu insya Allah nanti tercukupi kebutuhan cairannya.
0: Ini kalau misalnya digantikan sama susu formula gitu, apakah cukup susu formula saja atau air putih tetap disarankan untuk diberikan kepada anak-anak yang masih balita?
1: Oh, sebenarnya kalau misalkan anak balita sudah tercukupi kebutuhan nutrisinya dari makan, susu formula itu tidak wajib. Gitu. Susu itu sebetulnya tidak wajib untuk anak-anak yang di atas 2 tahun. Yeah, jadi kalau misalkan dia sudah tercukupi kebutuhannya lewat makanan, ya berarti minumnya air putih. Boleh sesekali minum susu, tapi susu formula itu tidak diwajibkan untuk diminum di atas anak 2 tahun.
0: Gitu. Oke, baik, seperti itu ternyata sahabat semuanya ya, meskipun sudah minum susu formula tapi air putih sebenarnya masih tetap menjadi yang paling utama ya, yang disarankan. Nah, kebiasaan-kebiasaan selain minum air es, terus kemudian juga minum-minuman yang manis gitu untuk peredakan dehidrasi, sebenarnya apalagi kebiasaan-kebiasaan lain dari masyarakat kita yang sering dilakukan di musim kemarau dan itu sebenarnya membahayakan.
1: Kalau misalkan ini kita dari keluar panas-panasan gitu ya, terus habis itu tiba-tiba mandi pakai air yang dingin, habis itu dikebirkan langsung, sebenarnya ya itu segar, cuma kalau misalkan enggak biasa bisa kaget tubuhnya, namanya itu heat stroke gitu. Bisa seperti itu. Terus ya mungkin itu sih ya yang paling sering, Mbak. Sama nggak pakai masker biasanya. Kalau misalkan di jalan gitu, kalau saya sih seringnya pakai masker. Karena kan kembali lagi, kalau ada debu, terus habis itu virus, bakteri, dan lain-lain kan bisa berterbangan ya. Apalagi ada asap kendaraan, polusi gitu. Itu sih yang jarang saya lihat.
0: Jadi nggak pakai masker gitu pas di jalan kayak gitu ya, Dok ya? Oke, nah ini kebiasaan biasanya... Kalau pulang kerja panas-panas langsung mandi itu berarti tidak disarankan karena bisa menyebabkan heat stroke itu tadi ya, Dok.
1: Kalau
0: ya.
1: Kalau bisa ya apa namanya, istirahat dulu.
0: Istirahat dulu.
1: Terus habis nanti kalau misalkan sudah agak dinginan nih baru nanti mandi.
0: Kalau ketika berkeringat terus kemudian mandi katanya nanti juga bisa bikin apa namanya rematik, terus kemudian masuk angin. Ini sebenarnya salah atau benar anggapan ini, Dok? Kalau misalnya masih berkeringat itu ada efek negatifnya enggak ketika masih berkeringat terus kemudian langsung mandi kayak gitu?
1: Saya kurang tahu detail ya, tapi sepertinya enggak. Cuma kalau misalkan dari luar kan panas-panasan berkeringat sih, terus habis itu kita langsung mandi kan kaget sih lebih tubuhnya ya. Tapi kalau misalkan kita ngadem dulu, misalkan kayak duduk dulu, minum air putih dulu sambil nunggu ini, terus nanti baru mandi, itu sepertinya lebih bagus.
0: Oke, lebih bagus seperti itu ya. Jadi istirahat dulu, kalau bisa keringatnya ya jangan
1: yang terus, kotos-kotos gitu.
0: Karena kadang orang udah gak tahan gitu ya, saking gerahnya langsung aja biar-biar, itu sebenarnya gak disarankan juga ya, Dok ya.
1: Tapi kalau misalkan sudah berkeringat seperti itu, disarankan mandi tetepan.
0: Oke, setelahnya seperti itu. Biar enggak, itu tadi mencegah penyakit kulit juga.
1: Iya, betul. Iya
0: kan? Oke. Baik, kita break dulu sejenak ya, Dok ya. Ada beberapa WhatsApp yang masuk di kita di 081-556-451-817. Silakan untuk sahabat Suara Madiun semuanya kirim pertanyaan seputar tips biar tetap sehat di musim kemarau itu kayak gimana, boleh sekali atau bisa berkomentar di YouTube-nya Radio Suara Madiun maupun di Instagram-nya RSUD Dr. Sudono Madiun. Kita akan segera kembali selepas yang berikut ini, tetap setia di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada satu pepatah Cina mengatakan, kesehatan adalah kekayaan. Pepatah itu memang benar sekali. Kesehatan sangat penting untuk kita. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Ingin menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan? Jangan lupa simak Spektrum Kesehatan dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Hanya di Radio Suara Madiun.
3: Radio Suara Madiun.
4: Warga Kota Madiun punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang. Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
2: Now, you are listening 93 FM.

0: Baik sahabat semuanya, terima kasih ada masih setia di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Kembali Riri hadir untuk menemani, dan juga ada Dr. Ama dari RSUD Dr. Sudono Madiun. Dengan tema tetap fit di musim kemarau, ada tips menghalau penyakit khas pada saat cuaca panas. Terima kasih juga yang sudah menyapa ini di WhatsApp di 081-5545-1817 dari Pak Milu. Kapan waktu yang aman dan terbaik untuk berolahraga di luar ruangan agar tidak kepanasan ya dok? Nah ini biasanya anak-anak muda ini memilih olahraga di cuaca yang panas biar mereka bisa keluar keringat banyak, kalori terbakar, terus kemudian bisa langsing. Nah itu kayak gini nih sebenarnya benar atau enggak sih dok? Atau kayak gimana?
1: Sebenarnya di keadaan apapun kalau misalkan olahraga itu kan pasti mengeluarkan keringat ya. Cuma di kondisi yang siangnya panas seperti ini itu enggak disarankan sih. Lebih baik pagi hari atau sore hari. Kalau misalkan pagi hari ya sebelum jam 8 gitu. Kalau misalkan sore di atas jam 3:30 atau jam 4 gitu lebih aman sih. Kalau misalkan siang soalnya panasnya panas banget. Kalau misalkan nanti tidak dibarengi dengan minum cukup air, nanti bisa dehidrasi.
0: Iya, takutnya dehidrasi gitu. Ya kalau pas panas banget terus tiba-tiba lari-lari, karena mereka tujuannya kayak gitu dok, biar keringatnya cepat keluar. Cepat bisa membakar lemak, kalori dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu justru tidak disarankan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tidak panas-panas ya itu.
0: Pusing pasti ya nanti ya. Dehidrasi. Aduh, lebih beresiko istilahnya seperti itu. Oke, jadi lebih disarankan pagi hari atau mungkin sore hari kalau sudah mereda panasnya, akan lebih aman untuk tubuh kita ya, jangan nekat. Oke, sekali lagi ada Nika di Madiun. Waktu cuaca panas kan kita sering nyalakan kipas atau AC. Bahaya gak sih dok kalau kita hampir seharian di ruangan ber-AC atau pakai kipas?
1: Kalau misalkan di ruangan ber-AC bahaya atau enggaknya, sebenarnya enggak, karena kalau AC kan memang punya ini apa namanya filter udara dan lain-lain. Cuma yang berbahaya apabila ada di satu ruangan itu yang flu atau batuk.
0: Itu,
1: dan tidak menggunakan masker, pasti nanti penyebaran virus dan bakterinya itu lebih cepat. Dan sepertinya juga kita tidak mungkin 24 jam di dalam ruangan ber-AC terus. Maksudnya pasti kan tetap ada keluar ruangannya atau kemana gitu. Jadi kan kita gak yang 24 jam di ruangan ber-AC, kecuali kalau misalkan ya di rumah terus, rumahnya pakai AC sentral gitu ya mungkin ya. Jadi ya 24 jam ber-AC gitu.
0: Udah kayak mall aja nih ya rumahnya ya, pakai AC sentral. Oke, iya sih pasti kita juga akan keluar ke teras, ke mana gitu, apalagi di kantor kayak gini yang nanti kita juga jalan lah ke depan, ke toilet dan lain sebagainya kayak gitu.
1: Kalau misalkan rumahnya pun full AC ya lebih baik paginya kan dimatikan dulu AC-nya, dibuka jendelanya, pintunya, agar sirkulasi udaranya juga lebih bagus. Seperti itu sih.
0: Berarti ya tidak begitu disarankan juga setiap hari berada terus-terusan di ruangan ber-AC ya. Oke, tetap harus ada aktivitas di luar ruangan seperti itu. AC maupun kipas angin juga sama ya dok ya?
1: Iya.
0: Oke, seperti itu. Selanjutnya ada siapa lagi di sini? Dari Firman di Madiun. Dok, saya itu mudah sekali berkeringat padahal tidak sedang beraktivitas berat. BB saya 80 kg. Kayak gitu normal gak sih dok?
1: Kalau misalkan tidak sedang beraktivitas juga muncul keringat atau gimana itu pertanyaannya?
0: Soal ini, dok, saya itu mudah sekali berkeringat padahal tidak sedang beraktivitas berat. Berarti kan otomatis meskipun tidak ada aktivitas berat, keseharian duduk mungkin itu sudah langsung kayak keluar keringat kayak gitu dok, di BB yang 80 kg.
1: Sebetulnya ada dua. Yang pertama itu memang ada suatu penyakit namanya ya berlebihan berat badannya, berlebihan keringatnya, itu namanya hiperhidrosis. Cuma biasanya memang kalau misalnya seperti itu butuh penanganan lebih lanjut. Itu tidak beraktivitas berat tapi ya keringatnya ya banyak seperti itu. Nah, terlebih untuk kasusnya Mas Firman ya, dengan berat badan segitu memang cenderung untuk lebih mudah berkeringat, terutama kalau misalkan suhu ruangannya itu tidak bisa mendinginkan apa ya di dalam tubuhnya. Itu kalau misalkan mungkin bagi orang lain itu bisa
0: masih bisa
1: sejuk lah, gitu istilahnya,
0: masih
1: sejuk,
0: masih tahan gitu ya, ya dengan cuaca yang seperti itu.
1: Tapi kalau misalkan dengan berat badan berlebih, kalau misalkan dengan 80 kilo kan mungkin bisa disebutnya sudah obesitas ya. Nah itu memang cenderung lebih mudah untuk berkeringat gitu. Memang biasanya orang dengan berat badan berlebih seperti itu. Akan tetapi ada juga yang sebagai suatu penyakit gitu yang namanya hiperhidrosis. Nah itu memang harus digali lebih jauh lagi, apakah itu sebatas karena obesitas atau sudah ke suatu penyakit gitu.
0: Oke, seperti itu ya, perlu pemeriksaan lebih lanjut. Apalagi kalau keringatnya sampai berlebih-lebihan seperti itu ya dok ya. Sudah di ruangan ber-AC tapi kok ya masih berkeringat terus. Nah ini harus diperiksakan lebih lanjut ke klinik kesehatan. Apalagi kalau mungkin Mas Firman ini merasakan sesuatu yang gak enak di tubuhnya kayak gitu. Nah kayaknya perlu diperiksakan lebih lanjut ya. Oke kayak gitu ya Mas Firman. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Oke lanjut lagi. Dok, gimana cara membedakan lelah biasa dengan heat stroke?
1: Lelah biasa dengan heat stroke. Kalau misalkan lelah biasa, kalau heat stroke tuh biasanya kan muncul pada yang pelari-pelari. Kan sekarang kan banyak pelari-pelari culture gitu ya. Kalau misalkan heat stroke itu yang sudah panas, tubuhnya tuh sudah yang kayak panas banget. Terus habis itu dia masih memaksakan dirinya untuk terus olahraga. Terus habis itu muncul seperti sudah mau pingsan dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan lelah, kan setahu saya ya, kalau misalkan heat stroke itu ya awalnya dari lelah, lelah yang terus di cuaca yang panas, itu bisa memicu heat stroke gitu.
0: Biasanya kayak gimana sih dok, apa ciri-cirinya heat stroke itu, apa sampai yang mual kayak gitu, apakah juga masuk ke dalam ciri-ciri heat stroke?
1: Setahu saya ya, kalau misalkan seringnya di pelari-pelari itu bisa sampai penurunan kesadaran, terus habis itu pingsan. Awalnya ya pasti dengan yang matanya kunang-kunang, terus habis itu sudah badannya itu sudah lelah gitu loh, sudah mencapai puncaknya tapi masih terus diforsir. Nah, seperti itu.
0: Sudah mulai pusing-pusing, pandangan mulai gelap-gelap kayak gitu dong.
1: Otot-ototnya sudah mulai mungkin muncul kram-kram atau gimana gitu.
0: Oh kayak gitu ya, ini perlu diwaspadai. Kalau sudah seperti itu artinya kita harus gimana dok? Kalau istirahat. Sudah merasakan istirahat,
1: terus habis itu dehidrasi tubuhnya,
0: Minum ya, minum air putih yang banyak seperti itu. Nah biasanya ada juga yang menyediakan minuman-minuman yang mengandung ion-ion kayak gitu dok. Itu boleh gak sih sebenarnya dikonsumsi pada saat kita merasakan kayak hampir head stroke, misalnya mata udah gelap terus pusing banget, minum-minuman yang mengandung ion-ion itu lebih disarankan itu atau tetap air putih aja?
1: Kalau setahu saya sih air putih ya.
0: Tetap air putih aja ya, yang paling baik,
1: kan
0: paling bagus.
1: Kan air putih sebetulnya kan juga ada mineral-mineralnya.
0: Nah kalau sudah seperti itu perlu gak sih kita habis menghidrasi diri kita terus kemudian minum-minum vitamin seperti itu dok?
1: Kalau vitamin sih tentu ya, apalagi di kondisi seperti ini, terutama vitamin D3 untuk menjaga apa namanya kekebalan tubuh kita.
0: Iya. Oh, jadi ada vitamin yang disarankan dikonsumsi pada saat cuaca panas seperti ini. Apakah ada vitamin tertentu dok yang disarankan?
1: Sebenarnya setiap hari sih, kalau misalkan memang ke Indonesia karena ya lebih sering di dalam ruangan daripada aktivitas di luar ruangan, biasanya tuh vitamin D-nya yang kurang. Kalau misalkan vitamin D kurang, maka kekebalan tubuhnya tuh kurang gitu. Jadi kalau misalkan memang pengen minum vitamin D itu ya baiknya sih dilihat dulu kadar vitamin D-nya seperti apa. Tapi kalau misalkan untuk sehari-hari, vitamin D disarankan, vitamin C, vitamin B juga.
0: Oke, baik. Nah kembali lagi ke mereka yang tadi kena serangan heat stroke ini dok. Misalnya pada saat kelelahan sekali atau cuaca dalam keadaan yang cukup panas, bolehkah kita membasuh diri kita dengan kain yang dikasih air dingin? Itu boleh gak? Berbahaya gak sih seperti itu?
1: Setahu saya malah itu penanganannya.
0: Oh, penanganan heat stroke malah justru kayak gitu ya?
1: Iya,
0: oh,
1: kalau yang sudah memang panas banget gitu, seperti itu.
0: Oke, jadi boleh dikompres dengan air dingin seperti itu ya. Terus minum. Nah, minumnya ini yang langsung banyak gitu atau sedikit demi sedikit?
1: Banyak enggak apa-apa sih.
0: Oke.
1: Biasanya malah ada yang sampai dipasang infus juga. Kalau yang di event-event lari seperti itu.
0: Baik, seperti itu ya sahabat Suara Madiun. Ini harus kita perhatikan, apalagi untuk Anda yang gemar berolahraga, para runner ini utamanya, ataupun olahraga berat lainnya seperti yang membutuhkan aktivitas berat itu ya, padel, tenis, badminton, kayak gitu ya. Jadi yang indoor, outdoor ini juga harus aware ya. Kalau misalnya ada ciri-ciri yang tadi dokter sampaikan, apa, pusing, berkeringat berlebih kayak gitu ya dok ya. Nah ini wajib untuk berhati-hati. Oke deh, kita itu sebagai masyarakat kan biasanya awarenya kalau udah jatuh sakit ya dok ya. Kita gak mikir kalau pas lagi musim kemarau pengen minum es manis, es teh manis, ya minum aja lah. Toh kita juga gak punya penyakit apa-apa seperti itu. Nah kalau saran dari dokter seperti apa baiknya?
1: Yang pertama tetap kalau di kondisi seperti ini, dehidrasi tubuh kita, minum air putih yang cukup, terus habis itu buah-buahan, sayur-sayuran itu perlu. Yang kedua yaitu proteksi baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam ya nutrisinya dipenuhi, kalau misalkan memang memerlukan vitamin ya vitamin. Dari luar proteksi bisa dilakukan dengan pakai masker, seperti itu. Terus yang terakhir adalah tetap menjaga higienitas, karena seperti yang sudah saya sampaikan, banyak kasus diare, ispa, ya cuci tangan sebelum makan, terus habis itu memilah dan memilih makanan, seperti itu.
0: Oke, kalau untuk mereka yang punya penyakit kronis kayak diabetes, hipertensi, serangan jantung, itu apa yang disarankan dok di musim panas seperti ini?
1: Yang pertama tetap olahraga, tetap menjaga kebugaran fisik, olahraga pagi hari atau sore hari. Kemudian yang kedua menjaga asupan makanannya, asupan nutrisinya, dan tidur yang cukup.
0: Oh, gitu. Oke, itu yang penting juga ya. Tidur yang cukup dan tentunya kelola stres juga ya dok ya. Ini juga penting loh sahabat Suara Madiun semuanya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Baik dokter, karena sudah jam 10 pagi, mungkin ini sebagai penutup dari dokter Ama buat pendengar maupun pemirsa di YouTube dan juga di Instagram kita hari ini, apa yang ingin disampaikan nih terkait tema kita di kesempatan kali ini?
1: Apa ya, poin pentingnya adalah minum air putih.
0: Minum air putih.
1: Karena saya cinta air putih sih.
0: Oke.
1: Karena itu yang akan menjaga tubuh kita untuk tetap fit dan bugar di musim yang seperti ini.
0: Oke, dan tentunya bukan hanya musim saat ini aja, tapi sampai long lasting ke depannya. Ini air putih akan menjaga tubuh kita ya dok ya. Penting sekali ya, bukan hanya hari ini tapi dengan sampai esok hari, air putih ini sangat diperlukan oleh tubuh kita. Jadi jangan lupa minum air putih, jangan sampai terlambat minum air putih ya. Oke deh, makasih banyak Dr. Ama sudah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga yang dengar ataupun yang sedang menyimak hari ini sehat semuanya. Amin. Dr. Ama juga sehat. Amin. Tetap bersemangat juga yang pasti. Dan terima kasih untuk tips dan juga informasinya atas kesempatan kali ini. Baik sahabat Suara Madiun, sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita dalam program Spektrum Kesehatan bersama Dr. Ama dari RSUD Dr. Sudono Madiun. Pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Jumpa lagi di minggu yang akan datang. Saya Rere beserta kru yang bertugas pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena Pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: É.
1: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, larvasida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
2: Wih, neng ini aku aman. Ora kepok-kepok terus bedino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
1: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112. Ayo dengar suara Madiun.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah.
0: Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, not all ya.
0: Mek, sampah, sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
1: Le, aku tak kenal, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
3: Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Panas-panas gini, minum sama jajan yuk.
2: Hah? Apa-apa?
1: Beli jajan sama minum.
3: Selamat datang, selamat berbelanja.
1: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
2: Maruk.
1: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
2: Oke deh.
3: Bawa tas belanja nggak, Kak?
1: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
3: Totalnya 100 ribu ya.
2: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
1: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang.
4: Sesuai aku cita lho, piknik.
5: Gih, Mbah, atau satos. Lah bincang nitih apa, Mbah?
4: Anu, bis wisata, le.
5: Niku itu sar-sarati lho, Mbah, bis pariwisata niku.
6: Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: wis yo le tak tinggal dhisik engko aja lali aku disurati yo.
1: Walah mbah mbah piking ning sarangan sedina ora enak ya dadak.

0: Tes, tes, cek, cek, cici, luru, telu. Enten apa toh mbah?
1: Kok cak, cek, cak, cek, tas, tes, tas, tes.
0: Iki lho le, aku harap kekei pengumuman.
1: Pengumuman? Pengumuman apa toh mbah?
0: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman mbah.
0: Anu le, aku wedi terus ngecek ora wani kowe wae.
1: Oh alah, pun bunti kertasnya. Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
2: Pun mbah, pemanis tak wajah. Lah nopo kok jenang jredek ni wau? Kan betul pesawat piantun.
0: Anu le, aku ki jredek rego orang iso maca.
3: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.

0: edisi di Dangdut Asik Suara Madiun. 5 4 3 2 1 0.
1: Let's start the party.

edisi di Dangdut Asik Suara Madiun. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, selamat siang. Balik lagi di program yang pastinya kalian tunggu-tunggu, yaitu Dangdut Asik Suara Madiun. Dan di kesempatan kali ini, di tanggal 17, di hari Jumat, di bulan Juli, di tahun 2026 ini, ditemenin sama Sukma ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, kalau kepikiran mau join buat request lagu atau mungkin kirim salam atau mungkin yang lainnya, boleh banget langsung aja di WA kami ya, di 081556451817. Ya, gimana kabarnya sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Siang hari ini masih semangat ya, walaupun udah apa nih, udah mencapai siang bolong dan di pertengahan bulan ini tetap semangat. Kalau enggak semangat, harus semangat. Gimana caranya biar semangat? Besok weekend mungkin ya holiday lah sama keluarga.

0: Pak nangis ki lho.
1: Lho anakku yo nangis iki Pak, dorongne ning pasar lho Pak. Beli selapa, aku sik lho Pak.
0: Wis salah wis pokoke aku dhisik.
2: Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Yuh. Waduh kok ramari-mari talele.
0: TBC ku imbah, TBC.
2: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

3FM LPPL Radio Suara Madiun. Gimana sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Lagu-lagu yang udah Sukma siapin buat kalian, bikin mood kalian balik lagi gak nih? Bikin kalian mood kalian seger lagi gak nih di siang hari bolong ini ya? Dan di hari Jumat ini, dimana hari terakhir, besok libur buat yang libur. Tapi ya buat yang gak libur tetap semangat, pasti kemarin-kemarin udah libur kan. Dan apa ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, ada gak nih di antara kamu yang apa namanya semalam nonton ini fashion show batik? Nah, di situ ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, gimana ya, tenang, gak usah bingung. Yang mungkin semalam belum nonton, buat kamu yang mungkin semalam belum nonton, mungkin nanti malam bisa nonton lagi. Siapa tahu kamu nanti malam bingung ya mau kemana, belum ada rencana buat nongkrong bareng temen. Nah, nanti malam tuh ada acara nih di Kota Madiun ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua dan warga Kota Madiun dan sekitarnya. Dan ajaklah temenmu ton nanti jam ya sekitar jam 8 malam, jam setengah 7 ya, setengah 8 malam di halaman Balai Kota Kota Madiun ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nanti masih ada closing dari festival fashion show batik ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Siapa tahu nih jadi referensi fashion kalian gitu ya, bahwasannya itu batik tuh gak cuman baju tradisional atau mungkin gimana ya, tapi ternyata bisa juga gitu loh jadi baju yang tren gitu loh ya. Siapa tahu gak cuman harus dipakai di acara-acara formal aja gitu ya. Misalnya nanti karena ada mungkin gaun-gaun atau mungkin busana yang dipakai sama peserta-peserta fashion show itu bisa bikin atau mungkin buat inspirasi buat kamu. Nah, ternyata batik dibikin dipakai di kayak gini keren juga, bagus juga gitu ya. Terus itu yang acara fashion show batik ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan buat kamu yang hobi nih, yang hobinya brak-bruk-brak-bruk, tenang, ada acara juga nanti malam jam 7 malam, yaitu pembukaan tinju amatir Wali Kota Cup ya. Tempatnya di alun-alun Kota Madiun. Monggo yang mau nonton, yang mau lihat, kalau mau join bisa nggak ya? Wah, itu nanti tanya panitianya di sana ya. Dan buat kamu-kamu semua yang itu tadi, buat kamu yang masih bingung nanti malam mau kemana, nggak ada rencana nongkrong bareng temenmu, atau mungkin ya kelihatannya cuman gabut aja di rumah, mendingan kamu nanti malam, ya itu tadi ada dua opsi acara tuh yang udah yang akan diselenggarakan oleh Kota Madiun ya, pemerintah Kota Madiun, yaitu yang satunya tadi penutupan festival fashion show batik, yang dimana semalam udah ada tapi nanti malam juga ada lagi acaranya. Terus yang satunya yaitu pembukaan tinju amatir ya, berlokasi di alun-alun Kota Madiun. Nah, buat yang batik tadi di halaman Balai Kota Kota Madiun ya, di Jalan Pahlawan. Oke, itu tadi sedikit informasi dari Sukma ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Siapa nih yang mungkin lagi ulang tahun nih, atau mungkin kamu lagi ulang tahun gak? Kalaupun iya, misalnya pun iya, kamu ulang tahun hari ini, ada satu lagu spesial buat kamu dari Denny Caknan, Tunggal Eka.

0: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10 sampai dengan 15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7 sampai dengan 9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

93FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, jangan kemana-mana ya. Stay tune di 93FM karena masih banyak playlist lagu yang udah Sukma siapin buat nemenin siang hari bolong kalian yang panas, yang terik ini. Dan juga buat kamu-kamu yang cowok nih, yang muslim terutama, buruan mandi siap-siap ke masjid Jumatan. Ingat, hari Jumat harus Jumatan.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LBBL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, masih di Dangdut Asik Suara Madiun semua, dan ditemenin sama Sukma sampai jam 1 siang nanti. Dan buat kalian yang mau join, masih bisa banget buat request lagu misal, buat apa kirim salam misal, atau yang lain cerita-cerita juga boleh banget. Langsung aja di WA kami ya, di 081556451817.

0: Eh mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.